0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Uma, pokoknya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Ada kayak itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah kau menjelung masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah, hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Wasur atau yang biasa disebut sebagai TNW. Kawasan ini dikenal memiliki hutan sabana basah paling luas di Indonesia, bahkan di seluruh Asia. Kondisi

0: Satwa, sedangkan Cagar Alam Rawabiru sebagai lokasi pelindung sumber air minum penduduk Merauke.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pukul 2 dini hari, Desa Sumberjaya tak lagi sama. Lumpur kiriman dari hulu telah menyapu harapan yang baru saja dibangun warga. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi lampu senter, para relawan bergerak dalam senyap.

0: Dina, geser senternya ke arah jam 2. Di bawah pilar itu. Aku ngeliat sesuatu.
1: Ya kak, tunggu. Itu kain merah. Kak, itu baju korban.
0: Jangan kamu tarik dulu. Struktur ini nggak stabil. Kita perlu dongkrak hidrolik, ya. Roger, posko induk. Di sini Alpha 1. Butuh bantuan evakuasi di sektor B4. Ada indikasi korban tertimbun. Ganti.
2: Alpha 1, di sini posko. Semua unit sedang di sektor A. Jembatan penghubung putus. Kalian harus mandiri sementara. Ganti.
1: Hah? Mandiri? Kak, lumpurnya terus naik. Kalau kita telat, pilar ini bakal ambruk total.
3: Ya Tuhan, selamatkan suamiku.
0: Shh, Dina. Din, dengar itu. Ada suara lain.
3: Sudah, jangan dipaksa, nak. Suami saya di dalam, nak. Dia sudah tidak jawab sejak sejam lalu.
1: Hah? Bu Surya? Bu, jangan di sini, Bu. Bahaya. Ayo ikut saya ke tenda pengungsian.
3: Enggak, nak. Mau, nak. Ibu di sini saja. Kalau ibu pergi, nanti siapa yang jemput suami ibu?
0: Bu Surya, lihat saya. Saya Aris. Kami nggak akan meninggalkan ibu. Dan kami nggak akan berhenti mencari. Tapi kalau ibu di sini, kami jadi nggak fokus kerja. Karena harus menjaga ibu juga. Bantu kami, Bu Surya. Doakan kami dari sana, ya.
1: Kak, tanah di atas mulai bergerak lagi. Kita harus pergi.
0: Nggak, Dina.
1: Kak!
0: Nggak!
1: Ayo, kita semua bisa terkubur hidup-hidup kalau nekat.
0: Dengar aku, Dina. Bawa Ibu Surya ke zona aman.
1: Terus kakak gimana?
0: Dina, dengar aku. Aku dengar ketukan di bawah pilar ini. Nah, kamu nggak dengar ada suara ketukan?
1: Enggak, kak.
0: Itu artinya masih ada yang hidup, Din. Aku nggak bisa pergi gitu aja.
1: Tapi nggak bisa gitu, kak, prosedurnya. Kalau kondisi membahayakan relawan, kita harus mundur.
0: Prosedur dibuat untuk menyelamatkan nyawa. Bukan untuk membiarkan orang mati depan mata kita. Pergi, Dina.
1: Enggak.
0: Ajak Ibu Surya ke pengungsian. Ini perintah.

0: bangkit lagi. Jangan menyerah, Dik. Bertahanlah. Pegang yang kuat. Jangan lepas.
1: Dina! Posko! Siapapun Dina, Posko! Saya butuh backup di sektor B4 sekarang.

0: Adik yang kakak tolong tadi sudah sadar. Bu Surya juga sudah bertemu sama dia. Ternyata itu cucunya. Kakak hampir saja...
1: Hampir saja apa? Mati maksudnya?
0: Aduh, iya kak. Bencana kemarin itu benar-benar mengerikan.
1: Iya, Din. Dan kita semua hampir mati setiap hari, Din. Hanya bedanya, hari ini kita memilih untuk melakukan sesuatu sebelum itu terjadi.
0: Tangan Karis luka parah.
1: Ah, luka ini pasti akan sembuh, Din. Tapi kalau kita biarkan ketukan di bawah reruntuhan itu hilang atau gak terdengar lagi, luka di hati kita gak akan pernah sembuh seumur hidup.
2: Perhatian semua relawan, sektor C membutuhkan bantuan distribusi logistik segera. Ada yang bisa merapat?
3: Alpha 1 di sini. Saya dan Alpha 2 meluncur ke lokasi. Ganti!
4: Mereka bukan pahlawan yang tertulis di buku cerita. Mereka adalah manusia biasa yang memilih untuk tidak menutup telinga saat sesamanya memanggil dalam gelap. Ya, mereka adalah para relawan, garis depan yang seringkali sunyi.
5: Demikian, Garis Depan Sunyi, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang edisi hari Minggu. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Minggu ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya teman Pro 2, dan juga segala aktivitas kamu dilancarkan di hari ini. Emang hari Minggu itu merupakan waktu yang paling tepat ya, karena hari libur teman Pro 2. Tapi ada juga yang ketika hari libur begini lebih memilih untuk istirahat teman Pro 2. Apalagi di luar cukup panas ya teman Pro 2. Mau kemana-mana tuh mager, kayaknya nanti sore aja deh. Tapi bukan berarti hari libur bermalas-malasan ya teman Pro 2. Jangan seharian tidur aja, nanti sakit kepala teman Pro 2. Atau mungkin perut rasanya begah. Itu kalau habis makan langsung tidur ya teman Pro 2. Tapi habis makan langsung tidur tuh kayaknya nikmat banget teman Pro 2. Apalagi siang-siang begini. Tapi perlu diingat bahwa habis makan langsung tidur itu punya dampak buruk karena penumpukan gas di dalam perut teman Pro 2. Jadi kalau habis makan ya duduk dulu lah sekitar 30 menitan gitu teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal makan siang, aku punya dua info bagus nih buat teman Pro 2. Yang pertama, aku akan mengajak kamu untuk membahas kuliner pecak ikan, warisan kuliner Betawi yang kaya rasa. Dan di info kedua, aku akan mengajak kamu untuk membahas kenapa sih makanan pedas begitu banyak digemari orang, teman Pro 2. Makan bakso harus pedas, makan mie ayam harus pedas, makan ayam harus ada sambal, ayam bakar, dan lain-lain. Makan cilok pun begitu, teman Pro 2. Sebenarnya faktor apa ya yang membuat orang tuh seneng banget makan pedas, teman Pro 2? Kita bahas setelah kita dengerin dua lagu berikut ini ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Kembali lagi teman Pro 2 di Santai Siang dengan info kuliner. Ya teman Pro 2, pecak ikan merupakan salah satu kuliner khas Betawi yang telah lama menjadi favorit masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Hidangan ini terdiri dari ikan yang digoreng atau dibakar, kemudian disiram dengan sambal pecak yang kaya rempah. Namanya unik ya teman Pro 2, pecak. Perpaduan cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan perasan jeruk limau menghasilkan cita rasa pedas, gurih, sekaligus segar yang menjadi ciri khasnya teman Pro 2. Keistimewaan pecak terletak pada keselarasan antara tekstur ikan yang lembut dengan sambal pecak yang meresap hingga ke dalam daging ikannya. Berbagai jenis ikan seperti nila, gurame, mujair, atau ikan mas dapat digunakan. Sehingga setiap daerah maupun rumah tangga tiap orang itu punya variasi yang unik ya teman Pro 2. Jadi misalnya keluarga yang ini bikin bukan sambal pecak. Bikin pecak ikannya kayak gini, nanti keluarga lainnya begini, divariasi, ditambah kemangi, ditambah jeruk, dan lain-lain teman Pro 2. Ya, itu yang membuat rasanya itu unik dan punya variasi sendiri. Hidangan ini biasanya disajikan bersama nasi hangat dan lalapan segar yang semakin menambah kenikmatannya. Selain lezat, pecak ikan juga memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Kita tahu ya bahwa ikan merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang berperan penting dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Jadi makan ikan tuh sehat banget teman Pro 2. Kandungan protein dalam satu porsi pecak ikan umumnya berkisar antara 25 hingga 35 gram. Sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Pecak ikan juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik tentunya ya untuk kesehatan jantung dan juga fungsi otak. Selain itu, ikan kaya akan vitamin B12, fosfor, selenium, serta berbagai mineral penting lainnya yang mendukung sistem saraf, menjaga kesehatan tulang, dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Rempah-rempah dalam sambal pecak pun menyumbangkan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Dari sisi energi, satu porsi pecak ikan umumnya mengandung sekitar 250-400 kalori. Tergantung jenis ikannya apa ya teman Pro 2 dan juga teknik pengolahannya.

Jika diolah dengan cara dibakar, kandungan lemak dapat lebih rendah dibandingkan versi yang digoreng. Karena itu, pecak ikan dapat menjadi pilihan menu yang lezat sekaligus sehat apabila dikonsumsi dalam porsi yang seimbang. Pecak ikan sangat recommended banget untuk dinikmati saat makan siang seperti saat ini, teman Pro 2. Karena kandungan proteinnya mampu memberikan rasa kenyang lebih lama dan membantu menjaga energi selama beraktivitas. Hidangan ini juga cocok dikonsumsi setelah kamu berolahraga karena protein dan nutrisinya dapat membantu proses pemulihan otot. Saat cuaca hujan atau dingin, sensasi pedas dan hangat dari sambal pecak memberikan kenyamanan tersendiri bagi penikmatnya. Sebagai salah satu warisan kuliner Betawi, pecak ikan tidak hanya menawarkan kelezatan yang begitu otentik, tetapi juga nilai gizi yang baik untuk kesehatan. Perpaduan ikan segar, rempah pilihan, dan sambal bercita rasa kuat menjadikan hidangan ini layak dinikmati oleh berbagai kalangan sebagai bagian dari pola makan yang sehat dan bergizi. Emang kalau makan sambal dibarengi dengan lauk itu nikmatnya nggak ada dua, teman Pro 2. Apalagi kalau sambalnya itu pedis. Tapi ada juga yang suka sambal pedas, tapi ada yang suka sambal yang sedang, teman Pro 2. Ada juga yang gak suka sambal yang pedas tuh gak suka, teman Pro 2. Sambal sedang juga enggak. Pengennya tuh makan yang ada sambalnya tapi gak pedas. Gimana tuh? Soalnya aku pernah nemuin beberapa orang yang aku temuin ya kayak gitu, teman Pro 2. Gak pengen sensasi pedas tapi tetap pengen ada sambal di makanannya gitu. Nah, kenapa ya? Orang-orang kenapa ya bisa suka pedas gitu, teman Pro 2? Bahkan ada sampai ada contohnya apa ya? Seblak deh. Seblak tuh kan ada yang level-levelan ya, teman Pro 2. Ada level 1, 2, 3, mungkin sampai 5, ada pula yang sampai 10, teman Pro 2. So, pasti yang 10 itu pedasnya enggak karuan tuh, teman Pro 2. Pedas yang benar-benar pedas banget. Setelah ini kita akan bahas kenapa sih makanan pedas begitu banyak digemari, apa yang menjadi faktornya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Masih di Santai Siang dengan info kuliner teman Pro2. Banyak orang heran kenapa sih hidangan pedas itu justru memiliki banyak peminat daripada makanan yang gak pedas teman Pro2. Sensasi panas dari makanan pedas tersebut ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim teman Pro2. Apalagi bagi sebagian masyarakat kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa teman Pro2. Hampir seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Kehadiran sambal seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan saja teman Pro2, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner rasanya kayak ada yang kurang dan gak puas gitu kalau gak ada rasa pedas di mulut teman Pro2. Namun sebaliknya, sebagian orang justru menghindari atau menjauhi rasa pedas karena gak kuat tahan panasnya teman Pro2. Mereka rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mules akibat mengkonsumsi kandungan zat capsaicin yang terkandung dalam cabai. Fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran banyak orang mengenai alasan di baliknya. Padahal keringat bercucuran dan air mata hampir menetes seringkali keluar saat menikmati hidangan tersebut teman Pro2. Ada beberapa faktor klasik yang disinyalir menjadi pengaruh kenapa banyak orang menyukai hidangan pedas teman Pro2. Yang pertama yaitu sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Banyak orang merasa makan belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit. Sebagian penikmat juga tertarik mencoba level kepedasan ekstrim karena dianggap menghadirkan sensasi makan lebih menantang teman Pro2. Saat mengkonsumsi cabai, tubuh menerima sinyal panas akibat senyawa capsaicin yang mempengaruhi respon otak manusia. Sensasi tersebut justru terasa menyenangkan bagi sebagian orang sehingga memunculkan keinginan menikmati makanan pedas kembali. Yang kedua yaitu warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil yang diturunkan secara turun-temurun. Meskipun dinilai merusak cita rasa asli makanan, hidangan pedas nyatanya tetap memiliki banyak penggemar setia. Faktor kebiasaan serta budaya lokal menjadi alasan utama mengapa menu menantang ini begitu digemari masyarakat. Biasanya lingkungan keluarga itu secara adaptif itu mengajarkan anak untuk makan pedas teman Pro2. Terutama banyak statement yang mengatakan makan cabai itu mengandung vitamin C tinggi teman Pro2. Nah itu yang menyebabkan anak-anak hingga nanti dia dewasa ia masih menyukai rasa pedas teman Pro2. Akibatnya sensasi membakar tersebut berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan hingga dewasa. Yang ketiga yaitu ketika lidah mulai kebal rasa panas. Kemampuan adaptasi alami tubuh membuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas cabai. Para pecinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Dan yang terakhir yaitu karena mengikuti tren yang sedang viral. Ini bisa dikatakan benar tapi nggak sepenuhnya menjadi faktor nih teman Pro2. Walaupun kita tahu ya, media sosial kini menjadi pusat penyebaran informasi tercepat mengenai berbagai tren favorit kalangan muda. Apalagi dalam hal makan nih teman Pro2. Contohnya kayak lagi viral nih seblak di mana, seblak level 10 misalnya, atau bakso mercon level dewa, atau mungkin mie ayam sambal kematian. Ya kayak gitu teman Pro2, itu yang pada akhirnya viral dan membuat orang penasaran sehingga mengikuti tantangan viral tersebut. Walaupun mungkin gak benar-benar suka pedas, biasanya orang FOMO ya teman Pro2, fear of missing out teman Pro2, jadi gak pengen kehilangan momen aja gitu, jadinya ya ikut viral aja gitu teman Pro2.
Jadi gimana? Apakah kamu termasuk tim pecinta cabe atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas terbakar, teman Pro 2? Ya, apapun pilihannya, tetap hargai makanan ya, teman Pro 2. Jangan mubazir dan juga ya makan pedas secukupnya aja demi menjaga kesehatan lambung ya, teman Pro 2. Demikian info kuliner yang bisa aku sajikan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya, teman Pro 2. Udah ada dua info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama, pesepak bola Ronaldinho kembali ke lapangan di usia 46 tahun. Bergabung dengan Ravenna Serie C Italia. Ini pemain legend nih, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya. Dan di info kedua datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Fathir dan Devin melangkah ke final Macau Open 2026. Selengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Kita langsung ke info olahraga yang pertama. Legenda Brazil dan Barcelona, Ronaldinho, menandatangani kontrak dengan klub Serie C Italia, Ravenna, saat keluar dari masa pensiunnya. Dilansir La Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa pemain 46 tahun itu akan diperkenalkan di Miami pada 23 Juni mendatang. Dikatakan oleh Ronaldinho, warna baru, senyuman yang sama, saya tidak sabar untuk bisa kembali menari di atas bola untuk menulis cerita baru bersama Ignacio dan seluruh keluarga Cipriani. Sepak bola selalu menjadi sumber kegembiraan bagi saya ingin membawa semangat yang sama ke Ravenna. Ronaldinho mengakhiri karir setelah sempat bermain singkat bersama Fluminense pada 2015 dan tidak pernah lagi tampil sejak saat itu. Pemilik klub Ignacio Cipriani mengungkapkan kekagumannya terhadap sang legenda yang diakui sebagai idolanya. Dikatakan oleh Cipriani, dia adalah idola saya saat tumbuh dewasa. Pengaruhnya terhadap sepak bola jauh melampaui sepak bola. Di luar apa yang dia bawa ke klub, saya berharap keterlibatannya menginspirasi generasi baru supporter agar jatuh cinta pada Ravenna FC. Pemain internasional Italia Christian Vieri, Fabio Cannavaro, Alberto Gilardino, dan Vincenzo Montella semuanya pernah bermain untuk Ravenna. Ronaldinho kini menambah daftar terkenal itu dengan kepindahannya ke klub Serie C. Kepastian apakah Ronaldinho benar-benar akan tampil untuk tim musim depan masih belum diketahui. Para penggemar sepak bola di Italia menyambut antusias kembalinya sang legenda. Ravenna berharap kehadiran Ronaldinho bisa membawa dampak positif bagi klub. Kontrak ini menjadi salah satu kejutan terbesar di bursa transfer musim panas.

Teman Pro 2, kita langsung ke info olahraga yang terakhir. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan dan Devin Arta Wahyudi melangkah ke babak final Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir dan Devin setelah melakukan wakil Malaysia Low Hang Ye dan Ng Cheng Chiong strike set 21-12, 21-12. Semifinal turnamen Super 300 ini berlangsung selama 33 menit di Macau S Asian Games Dome pada hari Sabtu 20 Juni kemarin. Fathir dan Devin sempat tertinggal dari Low dan Ng hingga kedudukan 3-7 di awal game pertama. Ganda putra ranking 36 itu berhasil menyamakan kedudukan menjadi 7 sama sebelum meleset untuk merebut interval. Keunggulan tersebut berhasil diraih Fathir dan Devin dengan mempertahankan secara konsisten mencetak 4 poin beruntun hingga akhir game. Dominasi pasangan Indonesia terus berlanjut di game kedua di mana Fathir dan Devin dapat merebut interval dengan skor 11-7. Setelahnya, mereka memperbesar keunggulan tersebut dengan mencetak 5 poin secara beruntun dan dengan cepat merebut game. Seusai pertandingan, Ali Fathir Raihan mengatakan dirinya bangga bisa masuk final perdana di level Super 300. Ia menjelaskan bahwa Fathir dan Devin sedari awal tidak berekspektasi berlebihan agar tetap fokus di lapangan. Menurut Fathir, pasangan Low dan Ng memiliki keunggulan di pengalaman yang mereka miliki. Sementara Devin Arta Wahyudi menjelaskan bahwa ia dan Fathir berusaha untuk bermain senyaman mungkin di lapangan. Devin lalu menerangkan bahwa sepanjang pertandingan ia dan Fathir menerapkan pola no loop. No loop adalah taktik menekan lawan secara agresif dalam permainan ganda tanpa melakukan pukulan mengangkat bola. Selanjutnya, Fathir dan Devin akan fokus pada pemulihan sebelum tampil di final. Devin mengungkapkan bahwa ia dan pasangan siap menghadapi siapapun lawannya. Kita doakan semoga atlet muda Indonesia selalu membawa prestasi dan semakin mengkiprahkan nama Indonesia di khalayak internasional. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner yang tadi aku bagikan dan info olahraga yang barusan aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya teman Pro 2. Setelah ini di pukul 3, kamu akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Lalu kita bertemu lagi di Info Pro 2 ya, dengan info-info terbaru seputar info Merauke teman Pro 2. Nanti di program Sore Ceria, kamu akan ditemani program Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional. Oke, teman Pro 2. Tetap di sini aja ya, di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke. Teman terbaik kamu.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan menerima dan menetapkan dua rancangan keputusan Dewan menjadi keputusan Dewan pada rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok pikiran DPR Papua Selatan tahun 2026. Wakil Ketua 1 DPR Papua Selatan, Haji Fadli Burhan, dalam sambutannya pada penutupan rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok pikiran DPR Papua Selatan tahun 2026 mengatakan pihaknya secara maraton telah menggelar rapat sidang DPR Selasa 3 hari mulai dari Kamis 18 Juni 2026 dan ditutup pada hari Sabtu 20 Juni kemarin. Dikatakan materi laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur telah dibahas secara serius oleh Dewan, yang dimulai dari laporan panitia khusus Dewan, jawaban gubernur hingga pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus Dewan. Dikatakan fraksi-fraksi Dewan telah menyampaikan pendapat hadirnya sebagai sikap politik dari masing-masing partai politik. Demikian juga dengan kelompok khusus Dewan sebagai representasi masyarakat adat dan bahwa setiap pendapat telah dilengkapi dengan rekomendasi yang secara kolektif dapat dimaknai sebagai pondasi Dewan kepada pemerintah daerah. Wakil Ketua menyampaikan atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih yang tinggi kepada anggota Dewan atas ketulusannya telah menyelesaikan seluruh tahapan dalam sidang paripurna. Kita ke info berikutnya. Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus digencarkan di wilayah Merauke. Salah satunya melalui patroli gabungan antara Polsek Jagebob dan personil Yon TP817A Oba yang digelar dalam rangka operasi cipta kondisi. Kegiatan patroli bersama tersebut bertujuan untuk menciptakan situasi kamtipmas yang aman, tertib dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polsek Jagebob. Patroli dipimpin langsung oleh Kapolsek Jagebob, Ibtu Turhamun Esos MSI, dengan mengerahkan 7 personil dari Polsek Jagebob dan 4 personil dari Yon TP817A Oba. Seluruh pasukan terlebih dahulu mengikuti apel gabungan pada pukul 9 pagi untuk pengecekan kesiapan. Kapolsek Jagebob menegaskan bahwa kolaborasi antar instansi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas wilayah. Rombongan patroli

kembali ke Makopolsek Jagebau pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. Sepanjang patroli berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek Jagebau terpantau aman, tertib, dan kondusif. Demikian info Pro 2, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Teman Pro 2, nanti di pukul 4 dalam program Sore Ceria kamu akan ditemani program Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.

0: buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
1: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
0: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
1: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut, Hei, kau buang lagi.
0: Biar, bete buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: kakak, hujan ini beda. Angin kuat sekali, nak.
1: Iya sih, saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan, tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?

sudah selutut nih. Bagaimana kita ini?

0: Air masuk ke rumah. Aduh, ay, banjir ini.
1: Ayo, Pak. Ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa. Mas tinggal semuanya.

0: habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semua ini.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka si tanda kita sayang keras kepala.

0: Ari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Air di sungai sudah mulai jernih .
5: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alam.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan. Udah langsung jadi pelupa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: posisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsa. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Jaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngeliatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: UA yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: meningkat dari posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

0: tanya ya, seberapa suka aku sama Chilo on Seven. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Chilo on Seven promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Chilo on Seven? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Chilo on Seven dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Chilo on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: versi potret, tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: banget ya kan. Rasanya kayak bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu. Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget ya.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabunjauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Raim Laude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita Teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Anti Normal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin ke chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

tersentuh. Sembah yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Sama berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ketujuh di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sia and Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 ya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani ke nomor 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman nomor 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Wakil Presiden Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabumi Raka tiba di Bandara Udara Ewer Kabupaten Asmat pada Minggu 21 Juni 2026. Wapres Gibran didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ribka Haluk beserta rombongan. Wapres Gibran dijemput oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setelah dari Bandara Ewer lalu menuju Agats, Ibu Kota Kabupaten Asmat. Dalam kunjungan kerja Wapres di Kabupaten Asmat ini tidak ada persiapan khusus bahwa bahkan semua akses umum dibuka. Masyarakat bebas melintas dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Tidak hanya itu, tidak ada penjemputan khusus di pelabuhan feri. Pelabuhan feri adalah pangkalan utama akses transportasi dari Agats menuju Ewer maupun sebaliknya. Ewer Agats, penumpang yang datang dari Ewer turun di pelabuhan tersebut. Adapun sejumlah titik lokasi peninjauan dan kegiatan Wakil Presiden selama melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat meliputi kunjungan ke Museum Budaya Asmat. Sesi diskusi bersama para kepala kampung peninjauan layanan kesehatan di RSUD Perpetua J. Savanpo, kunjungan ke Gereja Katedral Salib Suci. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda di Agats, Wakil Presiden dijadwalkan kembali bertolak menuju Bandara Ewer untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Timika. Kita ke informasi berikutnya teman Pradua. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Papua Selatan menerima dan menetapkan dua rancangan keputusan Dewan menjadi keputusan Dewan. Pada rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok pikiran DPR Papua Selatan tahun 2026. Wakil Ketua 1 DPR Papua Selatan Haji Fadli Burhan dalam sambutannya pada penutupan rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok pikiran DPR Papua Selatan tahun 2026 mengatakan, pihaknya secara maraton telah menggelar rapat sidang DPR selama 3 hari mulai dari hari Kamis 18 Juni dan ditutup pada hari Sabtu. Dikatakan materi laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur telah dibahas secara serius oleh Dewan. Yang dimulai dari laporan panitia khusus Dewan jawaban gubernur hingga pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus Dewan. Fadli Burhan berharap setiap catatan koreksi baik oleh alat elektronik Dewan maupun oleh fraksi dan kelompok khusus Dewan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun pekerja dan pembangunan daerah ke depan. Wakil Ketua menyampaikan atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih yang tinggi kepada anggota Dewan dan ketulusannya telah menyelesaikan seluruh tahapan dalam sidang paripurna saat ini. Dan kepada Gubernur yang mewakili dan seluruh OPD melalui pokok-pokok pikiran Dewan untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Kita ke informasi terakhir teman Pradua. Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus digencar di wilayah Merauke. Salah satunya melalui patroli gabungan antara Polsek Jagebob dan personil Yon TP 817 / OAB
yang digelar dalam rangka operasi Cipta Kondisi. Patroli dipimpin langsung oleh Kapolsek Jagebob Ibtu Turhamun Esos MSI dengan mengerahkan 7 personil dari Polsek Jagebob dan 4 personil dari YONTP 817 garing AOBA. Seluruh pasukan tersebut dahulu mengikuti apel gabungan pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sepanjang perjalanan pada pukul 10 hingga sore hari, personil tidak hanya memantau situasi keamanan tetapi juga memberikan himbauan Kamtibmas secara langsung kepada warga masyarakat. Kehadiran aparat gabungan di tengah masyarakat diharapkan mampu mencegah potensi gangguan keamanan. Kapolsek Jagebob menegaskan bahwa kolaborasi antar instansi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas wilayah. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: Selamat malam teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di hari ini ya, Minggu tanggal 14, oh kok 14? 21 Juni ya 2026 tentunya, yang bakal temenin kalian semua teman Prado hingga pukul 12 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada info Prado, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita di 96,4 MHz RRI Prado Merauke, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Teman terbaik.

0: Bu, ibu gak usah ngojek online lagi lah bu. Biar Rima aja yang kerja bu. Ibu sudah sepuh.
1: Gak apa nak, kamu sekolah aja, ibu udah senang. Yang penting kamu sekolah yang benar ya nak.
0: Tapi bu.
1: Udah nak, sana belajar yang giat. Biar tidak bernasib seperti ibu. Maafkan ibu, belum bisa belikan pakaian yang layak, sepatu yang bagus, atau makanan yang enak buat kamu nak.
0: Ibu, sudah bu. Melihat ibu senyum aja, Rima udah bahagia kok bu. Kelak Rima janji, Rima bakal jadi orang yang berhasil, akan bahagiakan ibu.
1: Iya sayang, makasih ya nak. Kamu sana kemas-kemas, ibu antar kamu ke sekolah ya. Dan ibu langsung ojek.
0: Iya ibu, Rima sayang sama ibu. Alhamdulillah, sekolah sudah selesai. Aduh, sebenarnya uang jajanku 10.000 yang ibu kasih 3 hari lalu sudah habis. Tapi aku gak berani minta sama ibu lagi. Kasihan ibu jadi ojek online dengan motor buntutnya selalu tersenyum padaku, tanpa menyerah setelah ditinggal bapak pergi ke kota. Dan bapak hilang kabarnya entah kemana. Belakangan terdengar kabar bapak nikah lagi. Betapa hancur hati ibu. Tapi ia setegar karang di lautan. Walau ombak terus menghantamnya, ibu kuat menghadapinya. Di depanku ibu selalu senyum seolah dunia baik-baik saja. Tapi aku tahu kok ibu rapuh serapuh-rapuhnya. Ya Allah, lihat orang pada makan enak. Kapan giliran saya ya Allah?
2: Ayah, ayah, itu ada anak yang liatin kita terus dari tadi.
3: Iya kayaknya, ngeliat ke kita terus dari tadi di kaca.
4: Kayaknya mau makan deh ya, dia megangin perut terus dari tadi. Gimana kalau kita ajak makan aja ya? Ibu tuh suka ingat sama Dek Bina, anak kita. Gimana ya kabar dia di pesantren kan?
2: Ya bu, aku panggil deh ya. Hei kamu.
0: Hah? Anak itu manggil aku apa bukan ya? Kok aku lihat kanan kiri dan belakang gak ada orang sih? Apa iya kok aku manggilnya?
2: Hei, iya kamu.
0: Hah? Aku rupanya. Coba ah aku mendekat. Mas, mas manggil saya ya?
2: Iya, ibu sama ayah saya suruh kamu ikut makan di dalam.
0: Enggak mas, terima kasih.
2: Enggak apa-apa, kami bukan orang jahat kok.
0: Terima kasih mas, tapi enggak.
2: Nah kan, itu perutnya lapar. Ayo, enggak apa-apa kok.
4: Iya nak, makan aja yuk.
3: Silahkan nak, ini menunya, kamu pilih apa aja yang kamu mau makan. Pilih ya nak.
2: Iya, pesan aja ya, jangan sungkan.
0: Terima kasih ibu, bapak, mas. Mohon maaf ya, saya merepotkan.
3: Enggak kok, kami punya anak seumuran kamu juga. Pas liatin kamu tadi, kami jadi ingin raktirin kamu makan. Ya kan bu?
4: Iya, betul ya. Iya nak, yuk makanlah nak.
3: Kok hanya TS sama ayam goreng aja nak. Ayo pilih lagi makanannya mana. Yang banyak ya pesan gak apa-apa.
2: Loh kok kamu nangis? Ayamnya kok gak dimakan?
0: Bu, pak, mas, makanan ini terasa istimewa di saya. Gak pernah saya makan makanan seperti ini. Terima kasih ya, Pak, Bu, Mas, saya.
3: Nah, kenapa, nak?
0: Mohon maaf kalau lancang. Ayam ini mau saya bawa pulang boleh? Buat ibu saya.
4: Ya Allah, nak. Masya Allah. Tenang, nanti ibu akan pesankan ya, nak, ya. Sekarang pokoknya kamu makan aja. Nih, makan yang banyak ya, nak, ya. Jangan cuma ayam doang. Mas Aji juga sudah pesankan selain yang tadi kamu pesan. Makan ya nak ya, makan yang banyak nak.

0: Assalamualaikum, Rima. Kok masih gelap sih? Lampu tumben belum dinyalakan. Apa Rima nggak ada di rumah ya?
1: Ibu.
0: Walah, ngagetin aja kamu nak. Kenapa sih pakai dimatikan segala lampunya?
1: Biar irit listrik, Bu. Dan lagi, Rima ada kejutan nih untuk Ibu. Ibu, ayah. Ibu duduk di sini dan lihat tudung saji itu, Bu.
0: Memang ada apa sih, Nak? Pakai rahasia-rahasia segala. Ada apa dalam tudung saji itu, Nak?
1: Coba Ibu buka.
0: Ya Allah, Rima. Makanan dari mana sebanyak ini? Enak-enak pula.
1: Dari Allah, Bu. Tadi Rima ada yang traktir, Bu. Baik banget mereka sekeluarga, Bu.
0: Ya Allah, terima kasih atas segala nikmatmu. Terus kamu bilang makasih nggak?
1: Iya Bu, tadi Rima bilang terima kasih. Terus mereka ngasih Rima kertas ini Bu nih.
0: Apa itu bacaannya nak?
1: Simpan kertas ini dan kelak jika kamu sukses, bantulah mereka yang membutuhkan dan teruskan kertas ini.
0: Masya Allah nak.
2: Sederhana, tapi tertanam di hati. Itulah kebaikan. Drama radio ini berjudul Simpan dan Teruskan. Dipersembahkan oleh RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Ibu Rima diperankan Winda. Ibu Aji diperankan Akil. Riko sebagai Ayah Aji. Zaki sebagai Aji, dan Rima diperankan oleh Sabina. Sampai jumpa.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Teman terbaik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, selamat malam teman Pradua. Jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di hari Minggu ya, edisi hari Minggu tanggal 21 Juni ya 2026 tentunya ya, yang bakal temanin kalian semua teman Pradua. Tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada info Pradua di pukul 7 dan tentunya di pukul 8 ya, bakal Dona hadirkan juga ya buat kamu. Masih ada beberapa hiburan lagu-lagu ya untuk menemani kamu di malam hari ini ya, terutama buat kamu yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya. Selamat malam saja buat kamu ya, dan tentunya buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, terutama yang ada di toko-toko ataupun yang ada di swalayan ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya teman Pro 2. Dan tentunya akan ada beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pukul 8 ya. Karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada Indonesia Pro Indie ya teman Pro 2. Dan kita akan jumpa lagi nantinya.

malam ya tentunya dengan beberapa hiburan lagu-lagu. Dan tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 20 ya, lewat 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya kita masih di program Jaga Malam ya, bakal Don hadirkan buat kamu ya satu nomor lagu ya sebelum kita bergabung ya dengan Pro 2 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti Indonesia Pro Indi Nasional teman Pro 2. Tapi setelah Indonesia Pro Indi ya, kita akan jumpa lagi nantinya di pukul 22 teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena karya kita adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau mau fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman berdua di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Produ FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

Oke, teman Pereira, kita masih di Jaga Malam ya. Tentunya tadi kita stay kita bersama ada Indonesia Pro Indi Nasional dan tentunya di pukul 22 ya, selama satu jam ke depan bakal Luna hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi menarik ya teman Prado. Tapi sebelum ke informasinya ya, ini selalu Dona tidak bosan-bosan ya untuk selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang pastinya sudah pada istirahat di rumah ya, selamat beristirahat saja buat kamu ya. Dan juga ketika sudah mau beristirahat ya, pastikan pintu, jendela, kompor ini sudah pada ditutup ya, baik itu jendela, kemudian kompor ya, apakah itu sudah pada mati ya, kemudian pintu-pintu ya, ini sudah pada kunci belum ya, harus memeriksa teman peradua karena keselamatan itu nomor satu ya teman peradua. Dan tentunya buat kamu yang masih berkeliaran ya di jalan-jalan ya, ayo pulang ya, ini sudah pada malam nih, larut malam ya. Iya, jangan lama-lama dong di luar, kan dingin. Iya, oke, Taman Pradua ya, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu sebelum kita ke informasinya teman Pradua ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam.

Oke, teman Perero, kita masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Dan tentunya kita di informasi yang pertama ya, teman Perero ya. Ini ada tips ya untuk mencintai diri sendiri ya. Ini merupakan awal menuju kesehatan mental yang bahagia, teman Perero. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup ya, mencintai diri sendiri seringkali ya terlupakan, teman Perero. Banyak dari kita ya merasa sudah cukup ya dengan membeli barang-barang impian ya, berlibur ke tempat mewah atau sekedar memenuhi hobi ya, teman Perero. Namun ya, apakah itu benar-benar menunjukkan ya cinta pada diri sendiri? Yuk kita simak ya tips mencintai diri sendiri ya, yang ternyata sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan mental, teman Perero. Dilansir dari YouTube ya, analisa channel ya, lebih dari itu ya, self love ya adalah proses penerimaan diri ya secara utuh, termasuk kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, teman Perero ya. Hal ini adalah bentuk ya penghargaan atas apa yang telah Tuhan berikan ya kepada kita ya. Seringkali rasa tidak cukup atau insecure ya berasal dari pengalaman masa kecil atau kejadian ya di masa lalu yang membekas, teman Perero. Untuk menyembuhkan luka itu ya, kita perlu ya berdamai dengan diri sendiri dan menerima segala hal yang membentuk ya diri kita hari ini ya. Tanpa kita sadari diri sendiri ya, kita cenderung ya mencari validasi dari orang lain, teman Perero. Misalnya ya, saat pasangan memuji fisik kamu ya atau fisik kita ya, kita masih meragukan diri ya. Atau saat orang lain mengkritik ya, kita masih merasa rendah diri, teman Perero.

Kita memperdua ya, itulah tadi informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Ini kalau bicara soal diri sendiri ya, kadang ya kita kalau sudah sibuk dengan segala sesuatunya ya, ini kita lupa ya untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita coba terima ya, mencintai diri kita sendiri itu sangat perlu ya teman perdua ya, karena tidak ada orang lain yang bisa memperhatikan kita ya selain kita sendiri ya, begitu teman perdua. Oke, teman perdua ya, itulah tadi informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malamnya kamu ya. Iya, asik ya. Oke, buat kamu yang sudah pada istirahat malamnya ya, iya, selamat beristirahat saja buat kamu. Dan tentunya kita masih di jaga malam ya, jangan galau malam-malam.

Oke, teman Perado, kita masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Dan kita di informasi yang berikutnya, teman Perado. Yaitu ada ya, ada informasi menarik ya untuk kamu, teman Perado. Yaitu ada ngopi ya sambil melamun jadi bentuk me time baru perempuan.

Nih teman peradua, aduh menurut kamu gimana? Ya, iya, kita simak ya sama-sama teman peradua. Belakangan ini media sosial ya lagi ramai ya bahas survei tentang hobi perempuan yang lagi naik ya teman peradua, yaitu ngopi sambil enggak ngapa-ngapain ya. Berarti ngopi sambil tidak bikin apa-apa nih. Aduh, jangan dong. Iya. Hal ini kedengarannya memang agak random ya, tapi ternyata banyak orang justru merasa relate ya teman peradua. Di tengah rutinitas yang padat ya, momen duduk santai ya sambil ngopi tanpa distraksi jadi bentuk kecil ya me time yang terasa berharga teman peradua.

Fenomena ini menyambung ya ke gaya hidup slowing ya, yang semakin makin sering ya dibahas di kalangan anak muda dan pekerja urban ya, teman peradua. Slow living ya bukan berarti malas, teman peradua, tapi ya cara hidup yang lebih sadar, tenang, dan tidak terus kejar-kejaran ya sama produktivitas, teman peradua. Cafe shop ya juga berubah ya jadi ruang rehat emosional ya, tempat buat refreshing dan stres harian ya. Iya, waktu buat diri sendiri jadi penting ya, apalagi di tengah tuntutan kerja ya, sosial, dan tekanan media sosial yang terus berjalan, teman beradua. Jadi menurut kamu gimana, teman peradu, apalagi terutama yang anak-anak muda ya, atau yang Gen Z ya? Iya, ini menurut apa ya, survei ya, apalagi ngopi sambil melamun tapi tidak ngapa-ngapain ya. Iya, ini mungkin menjadi me time yang atau membangun kepercayaan diri juga ya, dengan menghargai hal-hal seperti itu ya. Iya, biarpun bengong-bengong ya, kita orang Merauke bilang kok duduk mono-mono di situ sambil minum kopi juga tidak apa-apa, yang penting kau senang ya. Iya, asik ya. Jadi begitu, teman peradua ya, ngopi sambil melamun jadi bentuk me time ya, baru bagi perempuan ya, tidak untuk cowok-cowok ya. Karena kalau cowok sudah ngumpul, pastinya ramai ya. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, di mana ngopi sambil melamun ya jadi bentuk me time baru bagi perempuan, teman peradua. Kak Dona pasti coba nih ya, duduk sambil melamun, pikir apa coba. Iya, nanti dikira aduh ini sudah kerasukan ini. Iya, bercanda ya. Oke, teman peradua ya. Iya, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya kita masih di jaga malam juga ya. Terus buat kamu yang apa nih, lagi berkeliaran di rumah ya, pulang ya. Iya, karena besok sudah memulai dengan pekerjaan yang baru juga ya. Biar tidurnya tempo ya. Yang suka begadang terserah ya. Iya. Oke, teman perada, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya kita masih dijaga malam ya, jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pradu, kita masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam, dan tentunya waktu sudah menunjukkan ya pukul 22 ya, lewat 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya di akhir perjumpaan kita, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman Pradu. Ya, itu ada 5 cara mudah ya atasi stres agar tidur lebih nyenyak ya, teman Prado. Hampir semua dari kita ya pernah mengalami kesulitan tidur ya, salah satunya akibat stres ya. Meski lampu sudah dimatikan dan mata terpejam, pikiran justru semakin kemana-mana ya, membuat tidur ya semakin sulit ya. Jika terus terjadi ya, ini berdampak negatif ya secara fisik maupun mental juga ya untuk kita, teman berdua. Berikut ada 5 cara ya mengatasi stres ya agar tidur lebih nyenyak, teman berdua. Yang pertama ya, ciptakan ya lingkungan tidur yang nyaman menurut CDC ya. Buat lingkungan tidur senyaman mungkin ya, dengan tirai anti cahaya, kemudian suhu sejuk ya. Kemudian mengurangi ya kebisingan serta menghindari TV dan handphone ya. Ini membantu tubuh dan pikiran bersiap ya untuk istirahat, teman berdua. Kemudian yang berikutnya, terapkan teknik manajemen stres ya. Meningkatkan detak jantung dan ketegangan otot ya, menyulitkan ya rileks ya. Teknik yang bisa dicoba ya sebelum tidur adalah meditasi, pernapasan dan menghirup ya pernapasan dalam-dalam, kemudian olahraga yoga juga ya, teman berdua. Kemudian yang berikutnya, rutin berolahraga ya. Ini penting, teman berdua. Olahraga teratur menenangkan pikiran dan meningkatkan kualitas tidur juga ya, menurut John Hopkins ya. Iya, Hopkins ya. Olahraga membantu mencapai ya tidur gelombang lambat ya. Fase terdalam yang memulihkan tubuh dan pikiran kamu juga nih, teman berdua. Kemudian yang keempat ya, hindari saat stimulan ya. Saat seperti kopi, kemudian soda, alkohol, dan coklat dapat meningkatkan kadar dopamin yang mengganggu tidur kamu ya. Kemudian hindari konsumsinya sebelum tidur ya. Ini jadi yang suka ngemil malam-malam ya, coba ya untuk tidak mengkonsumsinya ya, seperti alkohol, kemudian coklat ya, karena bisa mengganggu tidur kamu juga ya, teman berdua. Kemudian yang kelima, hindari tidur siang terlalu lama ya. Tidur siang berlebihan ya mengganggu ritme tidur malam kamu juga ya. Menurut CDC, durasi ideal adalah 15-30 menit agar kewaspadaan meningkat tanpa membuat tubuh terlalu lelap ya, teman berdua. Dengan menerapkan strategi ini ya, kamu bisa mengatasi stres dan menikmati tidur kualitas kamu ya. Mulailah dengan 1 atau 2 kebiasaan baru ya, lalu sesuaikan dengan kebutuhan untuk hasil yang optimal juga nih, teman berdua.

Oke, teman Pradua, itulah informasi ya kenapa sampai apa namanya? 5 cara mudah ya untuk mengatasi stres ya agar tidur lebih nyenyak. Ini buat kamu yang sering stres ya ataupun susah tidur, itu ada beberapa tips ya yang sudah Don hadirkan untuk kamu. 5 ya, 5 tips. Jadi mungkin kamu siang hindari ya untuk tidur siang terlalu lama di siang hari ya. Kemudian jangan sampai makan cemilan ya yang seperti coklat, kemudian alkohol, ini sangat mengganggu juga ya ritme tidur kamu ya. Dan selalu olahraga ya ketika sehingga olahraga juga bisa meningkatkan tidur kamu juga nantinya di malam hari, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang terakhir ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan sebelum Dona menutup ya, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini, teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam, jangan galau mana malam.

Agatha Pamperal 2 dengan berakhirnya sedia aku sebelum hujan dari Idgitaf ya, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk malam hari ini ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 ya, lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Jaga Malam kita juga sudah berakhir ya teman Pamperal 2. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 22, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 23 nanti atau di pukul 11 bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti teman Pro 2. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi ya di pukul 5 nanti, dan kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di day part 2 di pukul 11 teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Akhirnya saya Donata Mahusa ya, mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai jumpa, bye-bye.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mama. Pagi ini, Dina sarapan apa, Ma?
1: Iya, Nak. Ini Mama lagi buatkan nasi goreng. Tapi nggak ada cabenya ya.
0: Nggak apa-apa, Ma. Yang penting Dina sarapan. Kemarin Dina sakit perut, kata Ibu, gara-gara Dina nggak sarapan pagi, Ma.
1: Oh ya? Maafkan Mama ya, sayang. Minggu ini Mama nggak bisa buatkan sarapan untuk kamu karena Mama belum dapat uang.
0: Apa Mama tidak kerja lagi di rumah Bu Mila?
1: Tidak, sayang. Mama dipecat gara-gara Mama lupa menyetrika baju anaknya.
0: Ya, kok Mama bisa lupa?
1: Jadi siang nanti Dina pulang sendiri ya. Mama coba cari kerja di pasar. Siapa tahu ada kupas-kupas bawang. Jadi Dina, mulai sekarang harus mandiri.
0: Tapi Dina kan masih kecil, Ma.
1: Maafkan Mama ya, Nak. Kalau seandainya papa kamu masih ada, mungkin kita tidak sesulit ini untuk mencari nafkah.
0: Tidak apa-apa, Ma. Mungkin sekarang Mama yang rawat aku. Nanti kalau aku sudah besar, aku yang akan cari kerja untuk Mama.
1: Iya, sayang. Makanya sekolahnya yang rajin ya. Ya udah, ini nasinya sudah masak. Ayo kita sarapan. Siap, ini Mama yang antar kamu sekolah.
0: Naik sepeda kan, Ma?
1: Iya dong.

0: Nina, apa kamu gak bawa sarapan?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Kan aku sarapannya di rumah.
0: Ih, kasihan kali kamu. Emangnya kamu sarapan apa tadi pagi? Jangan-jangan hanya mie instan ya?
1: Kamu bicara apa, Rio? Aku sarapannya ayam goreng tahu.
0: Ayam goreng? Mimpi kamu.
1: Aku bilangin sama mamaku ya.
0: Anak manja, sikit-sikit mengadu. Hanya bisa nangis.
1: Andai saja aku bisa membalasnya. Tapi aku tidak punya ayah yang bisa membelaku. Kalau sampai si Rio itu terluka, mama lagi sibuk kerja buat kami. Semoga Tuhan bisa balaskan marahku sama Rio.
0: Cengeng, nangis. Rio.

0: Dina, Dina, ambilkan baskom merah itu dulu, nak. Kayaknya atap kita bocor deh, nak.
1: Iya, Mak. Ini, Mak.
0: Ah, bagus. Taruh sana ya. Awas, hati-hati. Lantainya itu licin.
1: Di sini kan, Mak?
0: Iya, benar. Sini dulu. Dina, gimana PR kamu, nak?
1: Sudah kusiapkan kok, Mak. Saat pulang sekolah tadi. Oh iya, Ma. Di sekolah ada kawan yang suka sekali jahilin aku, Ma.
0: Dia sudah mukul kamu?
1: Tidak sih, Ma. Cuma kesel saja. Tiap hari dia selalu tanyakan sarapanku. Kan aku sudah makan di rumah. Lah, dia malah ngetawain aku, Ma.
0: Ya udah, kamu jangan ambil hati ya, Dina. Namanya juga hidup, ada saja yang suka gangguin. Selagi kamu gak dipukul sama dia, tidak didorong sama dia, ya udah abaikan saja ya.
1: Kalau sampai itu terjadi, Mak, bagaimana?
0: Ya udah lapor ke guru. Kalau guru gak bertindak, Mama yang akan mengantarkan kamu. Jadi mulai sekarang, Dina harus bisa jaga diri dengan baik ya, Nak. Gak selamanya loh, Nak, Mama ada di dekat kamu 24 jam. Mama juga punya kewajiban lain untuk memenuhi kebutuhan.

0: Ma, gayungnya mana, Ma?
1: Lihat di tong biru itu, Nak. Hati-hati, lantainya yang itu licin loh.
0: Ma!
1: Nah, Dina. Aduh. Berdiri. Kan sudah Mama bilang, hati-hati, lantai ini licin. Kamu malah asik main-main air. Rasain tuh, sakit kan? Kamu nggak tahu pusingnya Mama saat ini. Kamu tidak tahu lelahnya Mama pagi ini. Kamu tidak tahu, Dina.
2: Maafkan Dina, Ma.
1: Kamu hanya minta maaf. Ya udah, cepat, kamu mandi. Atau kamu tidak usah sekolah deh hari ini.
2: Enggak, Ma. Iya, Dina mandi kok.
1: Pagi-pagi kamu bikin Mama marah.

0: Ma, Dina sarapan apa, Ma?
1: Gak ada sarapan. Kamu pergi sekolah sana. Gak ada makanan di rumah ini. Mama gak dapat uang. Mama sudah bayar kontrakan kita tadi.
0: Iya, Ma. Dina pergi dulu. Dina jalan kaki saja.
1: Baguslah kalau kamu sudah mengerti.
2: Astaga, oh Tuhan. Apa yang barusan aku lakukan? Dia kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Belum tahu bagaimana keadaan yang aku pikirkan saat ini. Maafkan aku, Nak. Semoga masa depanmu cerah dipermudah oleh Tuhan. Aku kenapa sih? Aduh, pusingnya.

0: Woi, si cengeng. Ngapain kamu tidur di kelas?
1: Bu, si Dina tidur, Bu.
2: Ih, apaan sih kamu, Rio?
1: Aku gak tidur kok.
0: Pasti belum makan ya, makanya kamu lemas. Seperti kertas yang ditiup angin. Swiss. Kasian kamu.
3: Duduk semua anak-anak, ayo duduk. Hari ini sekolah kita akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Program Pak Presiden kita, Pak Prabowo.
2: Apa? Apa itu benar, Bu?
3: Iya, Nak. Ayo, ayo duduk. Yang bagus ya. Kita siap-siap menyambut MBG kita hari ini. Apa anak-anak suka?
4: Suka, Bu.
5: Aku suka banget, Bu.
6: Syukurlah hari ini aku bisa makan enak. Terima kasih, Tuhan. Semoga hal ini selamanya ada. Biar aku bisa makan terus. Dan Mama tidak pusing lagi memikirkan sarapan setiap paginya.
7: Mama!
8: Dina? Iya, Nak. Kamu jangan lari-lari, nanti kamu jatuh.
7: Ma, Mama. Hah? Ada kabar yang sangat-sangat gembira, Ma.
8: Kabar gembira apa? Apa?
7: Sekolah Dina, Ma, ada program MBG.
8: MBG? MBG itu apa sih, Dina?
7: Makanan bergizi gratis, Ma, dari presiden.
8: Apa? Mama dapat juga?
7: Tidak, Ma. Oh. Ini hanya sama anak-anak sekolah. Oh. Jadi, mulai sekarang, Mama hanya mikirin sarapanku di hari Sabtu saja.
8: Jadi, Senin sampai Jumat?
7: Makan di sekolah, Ma. Ada ayam goreng, Ma. Ada susu dan buah juga. Dan kue ini aku bawa buat Mama. Tadi ada kawan yang gak suka makan karena dia makannya sedikit. Jadi aku ambil buahnya untuk Mama.
8: Aduh, sayang. Terima kasih ya. Ini untuk kamu saja. Biar kamu terpenuhi gizinya. Kalau gizi Mama sudah berlebih ini.
7: Iya, Ma.
8: Mama minta maaf ya yang tadi pagi. Yang tiba-tiba Mama marah tadi.
7: Iya, Ma. Tidak apa-apa. Itu jangan dipikirin. Itu juga salahku, Ma. Tidak hati-hati.
8: Berarti kita saling memaafkan ya?
7: Iya, Ma. Kita harus saling memaafkan.
8: Ya udah, sekarang ganti baju lalu kita makan.
7: Makan lagi, Ma.
8: Iya dong, Mama ada uang ini. Kupas bawang di pasar tadi, jadi langsung dikasih gajinya sama bos.
7: Nanti kalau aku besar, aku yang akan kasih Mama uang banyak.
8: Iya sayang, makasih ya. Ya udah, ayo ganti bajunya, ayo.
9: Rezeki tak terduga. Produksi RRI Gunung Sitoli.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka.

0: Selamat pagi dan salam kreatif. Dari Gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.
3: Motivasi rohani.
4: Shalom sahabat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat bertemu dengan saudara melalui siaran pada pagi hari ini dalam acara Motivasi Rohani. Motivasi Rohani pagi ini saya mengambil firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Thomas Kempis adalah seorang teolog dari abad ke-15 pernah berkata, "Adakah seseorang yang begitu bijak sehingga ia memiliki pengetahuan yang sempurna akan segala sesuatu? Oleh karena itu, janganlah terlalu bergantung pada pendapatmu sendiri, tetapi hendaklah kamu mau juga mendengar pendapat orang lain."

keputusan. Salomo yang menulis Amsal ini adalah seorang raja yang paling bijak di Israel. Oleh karena itu dia berkata bahwa rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah penasihat ajaib. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 mengatakan demikian, dan dia rindu melindungi kita melalui kehadiran para penasihat yang bijak. Oleh karena itu, mintalah nasihat dari mereka dan bersyukurlah kepada Allah karena keberadaan mereka. Perkenankanlah mereka menolongmu untuk melihat rancangan Allah bagi hidupmu dengan lebih jernih. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, dengan meminta nasihat yang bijaksana, semakin besar kemungkinan kamu akan mengambil keputusan yang tepat. Demikian motivasi rohani pada pagi hari ini, kiranya memberkati sobat kreatif sekalian. Tuhan Yesus memberkati.

Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Postel Merauke. Satuan Reskrim Polres Merauke saat ini tengah memburu dua pelaku yang masih dalam penyelidikan. Korban berinisial S dengan usia 46 tahun, tengah mengendarai sepeda motor pulang dari RSUD Merauke menuju rumahnya di Jalan Postel. Sesampai di depan Plaza Telkom Merauke, korban didatangi oleh dua orang pria tak dikenal yang turut mengendarai sepeda motor. Keduanya langsung mendekati korban dari sisi jalan. Salah satu pelaku kemudian menarik dan merampas tas selempang milik korban secara paksa. Akibat tarikan keras tersebut, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Kejadian tersebut mengakibatkan luka pada jempol kaki kanan korban. Kerugian material yang dialami mencapai 1,3 juta beserta satu dompet yang berisi berbagai kartu identitas dan dokumen pribadi di dalam tas. Korban segera mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Merauke untuk membuat laporan resmi. Kasus tersebut langsung tercatat dan kini menjadi prioritas penyelidikan guna mengungkap identitas para pelaku.

Kita ke info berikutnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka tiba di Bandar Udara Ewer Kabupaten Asmat pada hari Minggu kemarin. Wapres Gibran didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Halu beserta rombongan. Wapres Gibran dijemput oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Setelah dari Bandara Ewer lalu menuju Agats, Ibu Kota Kabupaten Asmat. Dalam kunjungan kerja Wapres di Kabupaten Asmat, tidak ada persiapan khusus, bahkan semua akses umum dibuka. Masyarakat bebas melintas dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Tidak hanya itu, tidak ada penjemputan khusus di Pelabuhan Feri. Pelabuhan Feri adalah pangkalan utama akses transportasi dari Agats menuju Ewer maupun sebaliknya. Penumpang yang datang dari Ewer turun di pelabuhan tersebut. Selanjutnya di Museum Budaya Asmat, sekelompok tarian adat siap menjemput. Museum tersebut merupakan salah satu titik kunjungan Wapres Gibran dan rombongan. Adapun sejumlah titik lokasi peninjauan dan kegiatan Wakil Presiden selama melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat meliputi kunjungan ke Museum Budaya Asmat. Sesi diskusi bersama para kepala kampung, peninjauan layanan kesehatan di RSUD Perpetua J. Savanpo, kunjungan ke Gereja Katedral Salib Suci. Setelah melakukan seluruh rangkaian agenda di Agats, Wakil Presiden dijadwalkan kembali bertolak menuju Bandara Ewer untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Timika.

Kita ke info terakhir. Warga di sebuah gang yang berada di Jalan Sesate, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menghiasi lingkungan mereka dengan lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Deretan bendera yang memenuhi dinding sepanjang gang tersebut kini menarik perhatian masyarakat dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Ide kreatif tersebut dicetuskan oleh Diana bersama warga sekitar yang memiliki kecintaan terhadap sepak bola. Awalnya warga hanya memasang bendera negara yang didukung selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Diana mengatakan satu rumah di lingkungan tersebut memiliki pendukung tim yang berbeda-beda hingga muncul ide untuk menampilkan seluruh negara peserta Piala Dunia. Proses pengerjaan lukisan dilakukan secara gotong royong oleh keluarga, anggota keluarga, keponakan, anak-anak serta teman-teman yang sering bermain di lingkungan tersebut. Menurut Diana, tembok yang sebelumnya terlihat kosong dimanfaatkan sebagai media untuk menyalurkan kreativitas warga. Tidak disangka, hasil karya tersebut kemudian viral di media sosial dan menarik banyak pengunjung untuk datang melihat secara langsung di gang yang berada di kawasan Jalan Sesate tersebut. Selain memperindah lingkungan, keberadaan gang bertema Piala Dunia ini juga mempererat kebersamaan warga yang memiliki beragam negara favorit. Kini lokasi tersebut menjadi salah satu sudut menarik di Kota Merauke, yang menunjukkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik dan membangun kebersamaan melalui olahraga. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang menemani kamu di hari ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Dan untuk mengawali hari, aku sarankan kamu untuk sarapan dulu ya teman Pro 2. Walaupun sarapan itu kelihatannya sepele, tapi berpengaruh terhadap sepanjang hari kita teman Pro 2. Apalagi kalau kamu sarapannya benar dan juga yang kamu konsumsi itu bergizi teman Pro 2. Contohnya, sarapan pagi 2 butir telur itu baik banget untuk kesehatan teman Pro 2. Sebelum kamu sarapan, saat habis bangun tidur langsung minum 2 gelas air putih. Itu juga meningkatkan metabolisme tubuh dan melancarkan sistem pencernaan. Padahal sepele ya teman Pro 2 dan sederhana, tapi ternyata dampaknya luar biasa teman Pro 2. Walaupun definisi sarapan tiap orang beda-beda, tapi alangkah baiknya ada yang kamu konsumsi di pagi hari teman Pro 2. Soalnya ada yang sarapannya itu nasi kuning atau nasi pecel. Berat sih, tapi ya nggak ada larangan juga ya teman Pro 2. Pokoknya senyamannya kamu. Kalau kamu terbiasa sarapan berat dan perut kamu aman, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu rasa kayaknya sarapannya yang ringan-ringan, juga nggak apa-apa teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa, untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu di tanggal 22 Juni ini ada peringatan apa.

Peringatan yang pertama yaitu Hari Hutan Hujan, teman Pro 2. Hari Hutan... Hari Ulang Tahun DKI Jakarta, teman Pro 2. DKI Jakarta yang memiliki luas sekitar 664,1 km persegi dengan jumlah penduduk 10.562.088 jiwa di tahun 2020, teman Pro 2. Dan di tahun ini diperingati sebagai hari ulang tahun DKI Jakarta ke-499, teman Pro 2. Dikit lagi 500 tahun tuh, teman Pro 2. Tentunya bakal banyak pagelaran ya yang dilaksanakan ketika peringatan hari ulang tahun DKI Jakarta. Biasanya sih ada ini ya, teman Pro 2, jalan pagi, ada bersepeda pagi, dan juga ada pagelaran musik. Biasanya seperti itu, teman Pro 2. Aku belum ngupdate lagi nih, ada agenda apa atau ada perayaan. Nah, perayaan ya ulang tahun ya, teman Pro 2. Maksudnya ada pertunjukan apa gitu yang digelar. Yang berikutnya yaitu Hari Hutan Hujan Sedunia. Hutan hujan merupakan rumah bagi setengah spesies hewan dunia ya, teman Pro 2. Hutan hujan memberi air tawar yang penting untuk menjaga kesehatan dan kestabilan iklim. Hari Hutan Hujan Sedunia diciptakan untuk mengambil tindakan tegas untuk memerangi deforestasi, mengurangi dampak perubahan iklim, dan melindungi hutan hujan untuk generasi mendatang. Dan itulah beberapa peringatan di tanggal 22 Juni, teman Pro 2. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 22 Juni. Tahunnya bebas ya, teman Pro 2. Semoga kamu panjang umur, sehat selalu, berkah selalu di usia yang sekarang. Apa yang diimpikan tercapai, apa yang direncanakan bisa terwujud. Dan juga semoga kamu banyak rezeki dan banyak duit. Amin, amin, amin, amin. Oke, teman Pro 2, untuk menemani kamu sarapan bakal aku hadirkan lagu-lagu yang akan menemani pagi hari kamu. Aku lupa nyepil nih, ada info apa ini yang bisa aku spill buat kamu nanti di pukul 7 sampai pukul 8.50 untuk menemani kamu dalam program Spada. Oke, teman Pro 2, udah ada 3 info yang disiapin, bakal aku kasih tahu dulu nih. Yang pertama yaitu... ngopi sambil melamun jadi bentuk me time baru perempuan. Sebenarnya gak hanya perempuan aja sih, mungkin semua ya. Tapi ini mungkin menjadi spesifik karena jarang banget dilakuin perempuan. Dan baru-baru ini me time-nya cewek juga ngopi, teman Pro 2. Kita akan bahas nanti. Yang kedua, Gen Z work culture. Takut naik jabatan, maunya naik gaji. Ini pro dan kontra ya. Oke, nanti kita akan bahas, teman Pro 2. Dan info ketiga, bangun di waktu yang sama setiap hari bisa jadi kunci muka tampak awet muda. Ini juga pro dan kontra ya, teman Pro 2. Karena ada yang bangun pagi tapi mukanya ya tua. Enggak ya, bercanda. Ini memang ada benar, teman Pro 2, ada benarnya. Yang katanya ketika kita konsisten bangun di pagi hari, udara pagi hari itu, pagi hari yang punya vibes positif, itu ternyata berdampak ke mental dan juga ke wajah kita, teman Pro 2. Tapi selengkapnya seperti apa nanti kita bahas ya setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, untuk menemani kamu sarapan aku puterin lagu. Tetap sini aja di 96,4 FM di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru. Padang.
0: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayang.
3: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
4: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Masih di Spada bersama Wafa Alfarizi di sini yang menemani kamu. Ya, teman Pro 2, kamu harus tahu ya bahwa ternyata hobi ngopi itu menjadi suatu bentuk me time, teman Pro 2. Belakangan ini media sosial lagi ramai bahas survei tentang hobi perempuan yang lagi naik, yaitu ngopi sambil enggak ngapa-ngapain. Atau lebih tepatnya melamun ya, teman Pro 2. Biasanya kan kita lihatnya itu laki-laki ya yang sering ngopi. Ya tapi enggak salah juga ya kalau cewek ngopi ya, teman Pro 2. Hal ini kedengarannya emang agak random ya, teman Pro 2. Tapi ternyata banyak orang yang justru ngerasa relate dengan aktivitas ngopi sambil gak ngapa-ngapain ini, teman Pro 2. Di tengah rutinitas yang padat, momen duduk santai sambil ngopi tanpa distraksi jadi bentuk kecil me time yang terasa sangat berharga, teman Pro 2. Fenomena ini menyambung ke gaya hidup slow living yang makin sering dibahas di kalangan anak muda dan pekerja urban, teman Pro 2. Slow living bukan berarti malas ya, teman Pro 2, tapi cara hidup yang lebih sadar, lebih tenang, dan gak terburu-buru, alias gak terus kejar-kejaran sama produktivitas. Coffee shop juga berubah jadi ruang rehat sejenak, teman Pro 2, dari berbagai aktivitas, dari berbagai tekanan pekerjaan, dan juga dari berbagai pikiran-pikiran yang mengganggu, teman Pro 2. Karena rehat emosional itu juga penting, teman Pro 2. Kamu perlu tempat juga untuk nge-recharge ya, atau mengisi kembali energi kamu dari stres seharian. Waktu buat sendiri juga semakin penting, teman Pro 2, apalagi di tengah tuntutan kerjaan sosial dan tekanan media sosial yang terus jalan. Nah, selain me time, kamu juga sesekali deh cobain detox digital, teman Pro 2. Jadi nggak main sosmed dalam jangka waktu tertentu, contohnya 1 minggu atau 2 minggu. Nanti coba lagi 3 minggu, sebulan. Nah, kayak gitu, teman Pro 2. Nggak banyak yang bisa sih, tapi kalau kamu bisa melakukan itu, aku yakin ada dampak positifnya, teman Pro 2. Soalnya aku udah nyobain tapi cuma seminggu aja, teman Pro 2. Karena faktor pekerjaan dan lain-lain ya, jadi harus buka Instagram, buka Facebook dan lain-lain, teman Pro 2. Gimana, teman Pro 2? Apakah ngopi itu menjadi sesuatu yang sangat menenangkan bagi kamu? Terkhusus bagi cewek nih. Biasanya cewek itu pesannya yang manis-manis ya. Boba atau mungkin minuman teh, yang kayak gitu ya, teman Pro 2. Tapi kalau ada cewek ngopi sambil melamun ya nggak masalah juga ya. Ini nggak jadi masalah ya, teman Pro 2. Selagi kamu nyaman, gas aja. Teman Pro 2, setelah ini kita bakal membahas Gen Z work culture. Takut naik jabatan, maunya naik gaji. Ya, gimana ya? Ya, naik jabatan pastinya tanggung jawabnya besar juga. Tapi naik gaji juga ya pengen ya, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita bahas setelah kita dengerin lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Spada teman Pro 2. Ya teman Pro 2, banyak Gen Z mulai mikir ngapain naik jabatan kalau kerjaannya jadi 2 kali lipat. Sebenarnya gak semua ya teman Pro 2, ada juga yang mengejar karir, benar-benar ngejar karir teman Pro 2. Dibanding dapat titel baru dengan segudang tanggung jawab tambahan, kenaikan gaji dianggap lebih worth it karena manfaatnya bisa langsung dirasakan tanpa harus mengorbankan terlalu banyak waktu dan tenaga. Walaupun pro dan kontra ya teman Pro 2, kalau kita diberikan tanggung jawab tambahan pasti ada pembelajaran baru. Tapi juga pastinya jam istirahat makin berkurang ya teman Pro 2. Ya tergantung pekerjaannya saja ya sebenarnya teman Pro 2. Kalau kenaikan gaji tanpa tambahan job desk ya rasanya agak kurang balance ya teman Pro 2. Tapi banyak yang menginginkan gaji naik tanpa naik jabatan dan tanpa tanggung jawab tambahan teman Pro 2. Ya ini yang masih menjadi perdebatan sih sampai sekarang. Makanya gak heran kalau sebagian anak muda sekarang ini lebih memilih posisi yang sudah dikuasai dan nyaman untuk dijalani. Selama pemasukan cukup dan hidup tetap seimbang, naik jabatan kayaknya bukan jadi tujuan utama Gen Z ya teman Pro 2. Buat Gen Z, sukses bukan soal punya posisi paling tinggi tapi bisa kerja tanpa burnout dan tetap punya kehidupan di luar kantor. Selain Gen Z juga, sebenarnya milenial juga pengen sih teman Pro 2. Ya enggak? Kapan lagi kerjaan tetap sama tapi gajinya naik ya teman Pro 2. Ya mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan ya teman Pro 2. Apapun pekerjaan kamu, selama itu baik, selama itu halal, semoga makin dibukakan jalan rezekinya. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Kamu tipikal orang yang takut naik jabatan tapi maunya naik gaji, atau naik gaji tapi naik jabatan dan tanggung jawab tambah? Nggak masalah. Ya teman Pro 2, setelah ini kita akan membahas bangun di waktu yang sama setiap hari bisa jadi kunci muka tampak awet muda. Ini juga ada yang percaya, ada juga yang enggak. Tapi yang jadi masalah, gimana yang kerja shift-shiftan teman Pro 2? Yang shift malam atau yang shift pagi, yang shift siang. Ya kayak aku nyiar gini teman Pro 2. Ini kan shift-shiftan ya teman Pro 2. Waktu tidur kita tuh gak sama teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya, bangun di waktu yang sama setiap hari bisa jadi kunci muka tampak awet muda. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sebuah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padahal.

Ya teman Pro 2, bangun di waktu yang sama setiap hari ternyata bisa bantu jaga ritme tubuh tetap stabil. Kebiasaan ini bikin jam biologis atau body clock tetap seimbang sehingga kualitas tidur jadi lebih baik dan proses pemulihan kulit saat malam hari bisa berjalan maksimal.

dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Hasilnya wajah terlihat lebih segar dan gak gampang kusam saat bangun pagi. Konsistensi jam bangun juga bantu mengurangi rasa lelah yang sering kelihatan di wajah dan bikin energi harian lebih stabil. Kalau dipadukan dengan kebiasaan pagi lain seperti kena cahaya matahari, minum air putih, dampaknya ke tampilan kulit tentunya jadi makin optimal. Fokusnya ada di rutinitas sederhana yang dijaga tiap hari termasuk saat hari libur ya teman Pro 2. Kalau kamu bisa bangun pagi yang konsisten ya, buat yang muslim mungkin sholat subuh ya di jam 4:30 atau jam 4:20 atau jam 5. Pokoknya antara kisaran jam 4 sampai jam 5. Ketika kamu bangun di jam-jam segitu itu udara lagi bersih teman Pro 2. Udara masih segar-segarnya dan masih dingin. Itu kalau kena ke tubuh kita atau ke wajah kita itu pastinya memberikan dampak yang positif juga teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin belum terbiasa bangun pagi, coba dibiasain teman Pro 2. Jadi bangun pagi itu punya kemampuan untuk meningkatkan mood juga ya teman Pro 2. Soalnya aku pernah baca di salah satu buku, katanya sepanjang hari, seharian, satu hari kita itu ditentukan dari bagaimana kita menyambut fajar pagi hari, teman Pro 2. Jadi kalau kamu bangun penuh dengan sukacita di pagi hari, nanti sepanjang hari mood kamu juga bagus, teman Pro 2. Jadi betapa pentingnya pagi hari ya, teman Pro 2. Di saat-saat lain, waktu yang paling cocok untuk memulai hari dengan doa dan juga dengan penuh sukacita, dengan segala aktivitas-aktivitas ringan untuk membakar semangat seharian penuh, itu ditentukan di pagi hari, teman Pro 2. So, buat kamu yang pengen awet muda, alangkah baiknya bangun pagi ya, teman Pro 2. Jam 5 udah bangun, 4:30 udah bangun, 5:30 udah bangun, bukan tidur molor sampai jam 10 baru bangun ya teman Pro 2. Ada dong.

Oke teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca yang disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca BMKG Merauke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.

0: Terima kasih masih di Sepada Teman Pro 2. Kita masuk ke info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Merauke bersama Kak Rizaldi Ramadan. Selamat pagi, Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Baik, sehat alhamdulillah hari ini.
0: Alhamdulillah. Silakan, Kak, untuk info cuaca hari ini.
1: Oke, baik, terima kasih. Halo, selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan inilah informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan berawan dan untuk malam hingga dini hari wilayah Merauke akan kembali cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk wilayah perairan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Lalu untuk wilayah perairan Yosudarso dan Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,8 meter pada pukul 19 dan 4 meter pada pukul 6 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 0,8 meter pada pukul 13 dan 2,5 meter pada pukul 1 dini hari. Berikutnya informasi titik panas yang terpantau di Provinsi Papua Selatan. Terdapat 165 titik panas yang tersebar, yaitu 2 titik di wilayah Asmat, 3 titik di wilayah Bovendigul, 51 titik di wilayah Mapi, dan 111 titik di wilayah Merauke. Kami himbau agar masyarakat selalu waspada akan potensi kebakaran hutan dan serta tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Selasa 23 Juni 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan terjadi hujan lokal. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, Kak Rizaldi, untuk hari ini pagi cerah berawan, siang nanti berawan, dan untuk malam sampai dini hari cerah berawan. Untuk esok hari hujan lokal. Begitu ya, Kak?
1: Betul sekali.
0: Baik, terima kasih Kak Rizaldi untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali, dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi.
0: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG Merauke, bahwa prakiraan cuaca Kabupaten Merauke yang berlaku tanggal 22 Juni 2026 hari ini, pagi cerah berawan, siang berawan, malam hingga dini hari cerah berawan. Sementara untuk esok hari, 23 Juni 2026, hujan lokal. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya kita tutup bersama ya program Spada. Semoga info yang aku bagikan di program Spada bisa bermanfaat ya teman Pro 2 dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Setelah ini di pukul 9 kamu akan ditemani Hitlist, yaitu kumpulan lagu-lagu hits yang akan menemani kamu. Kita bertemu lagi di pukul 10 dengan Info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.